0: kemarin ya. Mana dia yang ngulung kayak woy woy orang. Mana kau kurut pun dari omar lah. Cicit nah, marga perwala.
1: Triple J Mornings.